wafe yesu dini ni muno koto jayi na koto ma pete me yina pemu kase wani akini mo yini sa wongi kawa wa sa wongi kawa wa atavo

suna kuma dia minya mia banka ni wo o nya mi betu mi di maza o sa bun sa we